0: muka yondondomera. Warishino vaveji no mapolisia omujombe varu kuchanga kuna muntu uwari kuti ngopapi panga wanikira. Presidenti mukuru wane maningi okusaza ntango ari kuinikira kuti vana vadoko vandikana kuvhikihwa pazvese zvavanoda padikana kuoneka mutemo unoinikira vesepo ngoshwiro yondoyo. Vaadelino Mashanga vaivereketa ngosaka yomutemo kwezaniswa ukuwari nochidisiso chikurwane maningi chokupeka jandemeji kuna vana vadoko. Vamashanga vaivereketa ngoshongo muna chosimanainu mukati mudhorobha Lobera pokubeuhwa kwomusongano ochishanu unokwandanisa vazivi, vasazi, vachuzi novavhikiri vontango kuti zvese zvive zvichiteverana ngomupandamarwe. Vatungamiriri vohumambo mudistrict rokabuji vari kuengejera masimba okupinga ngozi mushitaka kazinji kovea vanofamba nomudhudhudhu. Chikwata chimwe chimapolisa omushitaka chiri kukunga masimba kupeta kaviri kuri kubhuya nobungano kumenengera vavhurumusi vomudhudhudhu nomabhasikoro ngokuti ndivona vanofamba piningu piningu avashikateveji mutemo yomushitaka. Vaarmando Berish vavereketa kune tisumbaradhyo masoko ino kuti chiripo ikusungana kamare novesepo kuri kuvapanga kuti kudikana kuziva kufamba mushitaka nokuti akudikani kutwara vantu vakawanda zvikurwane maningi. Kurura zvikwata zvomupikizano unazina patinaji kana kufamba ngosapato jomarodha mushitaka ndizvona zvinodika mukati mumadistritu esepo mukati moprovinsi yeSofala esule kokuti mutambo iji jinovonekera mudhorobha Lobera pomwe nodhorobha Rodondo atashikwani. Nenga kuvereketa kovaita mutungamiriri omupikizano nengana uu akati shwiro iripo pamukuvo nengana uno njokuda kuvona kamare madistritu esepo ashikwanisavo kugogoma nosapato jomumurenje zvinoti patinaji. Presidente uchungano chopatinaji mukati moprovinsi yeSofala va Elder Cerveja vapindirira vachinanga kuti ivona avazoperi simba vanopindirira kuri kupanga nokujijisa kuna majarha kuti anokwanisavo kuita mutambo nengana uu. Aya aingari masoko edu ngondimi yechindau.
1: Basi vesere rajitrina oitora jina zoito minuto sere na mapindi kumi na masere.
2: Mwira niko anyaputi vesera, fungula radio yako msiku zo mseni za nchitatu, panzi zuwi na mapindi kumi. Towero vesere programa ya ndi na iwedi. Basi, tinaonana.
1: Uno ni nzidzi kuchemera pale na sikana na programa ya ndine na iwedi.
3: Ndina iwedi.
2: Ndina iwedi. Ndi programa ina kufikirani siku zonsene za nchitatu.
3: Panzi zuwiri na mapindi kumi ya kumasikati.
2: Tisa kuzeserani makani.
3: Zinyimbo.
2: Mapindi na pindu pisinji.
3: Pano pa Radio Mosambiki.

0: havashikate vejimutemo yomushitaka. Va Armando Berish, vavriketa kuneti sumbaradio masoko ino, kuti chiripo, ikusungana kamare novesepo kukuvapanga kuti kundikana kuziva kufamba mushitaka, no kutakundikana kutwara vantu vakawanda shikurwani maningi. Kurura zvikwata zvomupikizano unazina patinaji kana kufamba ngosapato jomaroda mushitaka. Ndijona zvinodika mukati madistritu esepo mukati moprovinsi ya Sofala. Esule kukuti mutambo iji jinovonekera mudroba Lobera pomwe nodroba Rodondo atashkwani. Nenga kuvereketa kuvaita mutungamiriri ompikizano nengana uu. Akati shwiro iripo pamkuvo nengana unu. Njokuda kuvona kamare madistritu esepo ashkwanisavu kugogoma nosapato jomumurenche zvinoti patinaji. Presidente uchungano chopatinaji mukati mwa provinsi Sofala va Elder Cerveja vapindirira vachinanga kuti ivona avazoperi simba vanopindirira kuri kupanga nokujijisa kuna majaha kuti anokwanisavo kuita mutambo nengana uu.
1: Sule kama komdangandiro masoko vapurukire mudikana vara Mozambique tananga zvekuti zvichapindirira muno mu provinsi ya Sofala kana pano pa Drabo Lobera kuchongorehwa ku zvitochitoche kana zviya zviya zvinobakeya kuvira mushitaka kamuzve kusiyana siyana zvepano pabera muno mu provinsi ya Sofala kwapinga lechimweni zvinobakeya izviwari ndizvona zvinova kamuzvichongorera kazinji kwazvo ko mahambiro o motokaro dzinji kamu jopano pabera nozvondozvo zvitochi tochi izvwari kazinji kwazvo zvinoncha kamu kuchongorera ko mabasa kamu anova achitiwa nodroba kamu lokustongaloga lopano pabeira kwapi kazinji kwazvo dropa lokustongaloga lopano pabeira rinova kamu shimosha ko zvuri kana mari yakawanda mukati mukutojanisa kamu kozvitochi tochi izvwari mukuru wane anotungamirira mukoma basa omagezi menengera no mapote omdavichana kufira padroba lokustongaloga lopana pabeira va Flora Impula vazivisa vachinanga kuti kutojaniswa ko zvitochitochi izviwani zvinozvi semaforo kazinji kwazvo ndizvona kamu zvinova zvichongorera ko zviuri chimwe cho metikash kufira padroba lokustongaloga maina Flora Impula ndivona vapindirira vachinanga kuti kuna vesepo kamo vagari vopano pabeira vanokumbira kuti vave vachivonerera wesepo kamo ovoneka achiita mushambo uwari kamo wakashata vanodikana kamo kugoma kudekecha kudropa lokustongaloga ati pano padropa lobeira panowanika kozvitochitochi zvinokwakeya mushitaka zvizhinji kamo zvekusiyana siyana komutengo kamo zvinokona kuita gumi komutengo uwari zvizhinji ndizvona kamu achisiba kava kushanda zvakanaka ngokuti zviri kuchongorehwa novanya kushata moyo. Dhroba lokustongaloga lopano pabeira ndirona lapera kamu kutonya kundau dzizhinji kamu dzokusiyana siyana kwapi zvitochitochi izviwari ndizvona zvinova kamu zvichitojaniswa zvimweni zviri kuchongorehwa kamu novantu vounya kushata moyo. Ngati zvenyu kureketa kwavo.
2: Nós temos levantamento de ponto que é o ponto de Matakwan, que já está quase há 7 ou 8 meses na mesma situação, mas nós temos trabalho que estamos a fazer de mudarmos o tipo de sinal que nós temos daqui.
1: Ati itusu tapera kamu kuvone sesa zvokushone kamare kozvesepo kamu zvitochitochi kana zvinokwakeya kufira pano padropa Lobeira zvesepo imutengo kamu unokona kuita gumi kwapi takutanga zvisere ndizvona kamu hazvisiba kamu kushanda zvakanaka mukati momweche kamu chinokona kuita msere dakara munomwe ati zvinokwakeya kufira mushitaka kamu zvokusiyana siyana pano padropa Lobeira ndizvona kamu zviri kuva muzvipingo mpini zvino tiri kupindirira tichiita kamu mabasa edu imabasa kamu okuchinja kozvitochitochi izviwari kwapi tinozova kamu tichidirira zvitochitochi zvitsva mukati mukuitisa kamu mahambiro zvakadakaja kuvhira komotokaro kana zvifambo zvesepo kamu zvinova zvichioneka kuvhira pano padrobo Lobera muno musofala atinyatwa iwari inozova kamu ichisaliswa sure kwainga kuvereketa komukuru wane anotungamirira mukomabasa o mukorere menengera no mages kuvhira padrobo lokustongaloga lopano pabeira va Flora Impula ngundava jomushambo umwene kamu wakashata wakuchongorera kozvitochitochi izviwari zvinodakaseya kamu kuvhira mushitaka zvokusiyana siyana zvepano padrobo Lobera.

0: masoko ili wale bakorokira ndugana bara Mozambique na sokuma kompiti ku masoko de makuru umuntu mu province ya Sofala nenegera no inyembane ngopa chash mufunda mtako potananga kuti kuri kuhamba kuvira mu district ya Gorongosa muno mu province ya Sofala upekejwa kana kusizwa moneka kohusivika na kungwari o majitekenikom o instituto inozwe educação profissional kuvira mkoma basam okulima o café ucha avoneka kuchongole huakamu kushitochitochi kana jia mshino kwake ya kufira kushitaka kamu shuku siena siana pano padropa lobeira nishona kamu shirukuva kuchongole hua kazinchi kwa jom kushinova kamu shinesa shkulu kamare kumahambiro kamu o jifambo kufira mshitaka kamu shuku siena siana muno msofala ayano amwe ndiyona kamu itamasoko de makuru umuno msofala menengera no inyembane ngondimi yuchindao kumerengwa na kuna jiri kwa ndini Bartolomeo Funyi kumchini tumbepo mengana Carla Kumbi sana.
1: So fala no masoko ayo
2: masoko matwa anosumula zvinoitika muno mprovincia.

0: mchunga mijo kwenye sakusaira sulira sofia unopona
1: ndino pona yo unopona
0: ndino pona avo viki rako ndikufamba kulini
1: viki rangu ndikufamba ushoni
0: uri kuiteni
1: inini ndikupinda kumbuto zvijijo ndikutengesa zvimadosi ndikukwanisa kubesa majibaba angu mabasa pamusi iwo viki rako ndikufamba kudini
0: ndiri kuita majitepese ndiri kutamba nevadoni vangu zvizinji
1: unozviziva nyamasi ndiri kubhuya ngenyi
0: Sofia nini ndinoiziva?
1: Tivunjei.
0: Tiri kubhuya ngondava yemabasa tinoda kushanda. Tinoda kuziva apa tinetisa kudini tikwanise kusana basa riya ratinoda kushanda.
1: Kwanisa kusana basa raunoda kushanda?
0: Sofia nini ndasana kare?
1: Ndira.
0: Inini ndinoda kugara mujijisi. Ndiri kujija kuti nini ndikwanise kugara mujijisi.
1: Izvo unoda kujijisa vana vadoko asipizvona?
0: Vana vadoko, madoda, vese.
1: Njokushoni.
0: Kana iwewewo, wasana basa raunoda kushanda?
1: Ndasana.
0: Ngwerapa.
1: Inini ndikuda kugara journalista.
0: Unoda kubata mutivi?
1: Ndinoda. Ndikuda kunanga Zefo uchindiona.
0: Unobhuya nechindau, chisena, chizungu.
1: Zefa ndinobhuya nechizungu.
0: Uri kutiza ngeni? Uri mundau kare.
1: Zefa inini andiripi kutiza. Ndinobhuya nechindau, ndobhuya nechizungu.
0: Ndizvonadi mudonho wangu. Taushone kuti tusu nenga vajaha tisane ngwerapi basa ratinoda kuti tusu tishande. Tingapedza zvijijo kana basa riya ratinoda karira pakati pomoyo wedu. Kuna vajaha vamweni ivona avagari nohwiri okuda kusana ngwerapi basa ravanoda kushanda. Vananga kuti riya basa ra

0: chimwe chimwe ngokuda kuona ngoshapishana da kuita ngokutena kwezviziva kare chaanoda pakati pomwoyo wake
1: ndizvonadi Sefa mazve kushona wakwanisa kusiya Sefa kumutundu kwako variyo vajaha vaunoona vanopedya kujija vona vogara pasi
0: variyo vamweni asi pengokuti ivona vatu vazivi ngoshapisha vanoda pamwoyo pavo chimweni chakuti havana mari kuti vaite chiye chavari kuda pamwoyo pavo avaripi kukwanisa havana munhu wokubeswa variyo
1: ndizvonadi
0: kumutundu wakwako
1: havana mari yekuenda kungwina mabuku makuru vona vanokwanisa kugara pasi variyo vamweni vanoita mabhishikato vochizvijijisa kuna vamweni vakagara basi pasi
0: ndizvonadi kana tingavana kuti isusu hatina munhu wokubeswa naye tinodikana kutsvaka nkuchapi chekuita kuti tikwanise kubeseka asi vebasi kuimira nyavanji baba mai vakwanise kutibesa iwewe wega unorangarira ngochapi chandinodikana kuita apa kuti ndikwanise kubeseka enga inini ndiri kujija mabuku makuru inini handigari pasi ndinotengesa zviro zvizhinji kuti inini ndikwanise kubeseka ndikwanise kutenga kuna kopya ndikwanise kuita pasaji nditenge mabuku angu rapizera regwa zvese izvi handiimiri basi nyavanji handiimiri basi ukama ndinoitawo ndega tinodikana kuita chiro chinokwanisa kutibesa kuti tikwanise kuita zviya zvinoda itusu pamwoyo kusana basa ranoda kushanda zvakushoni
1: ndokushoni
0: unonanga kudai angeni
1: tingaregera kusana tochijija tinoe tingazopedya kujija atiwani basa unoda itiswa tizi kusana atizi kuita chine zviya zvatinoona ndizviya zvatinoita
0: ndizvonadi kusana basa ranoda kushanda inotanga iwewe uchajija kuchikora primari apomwe nesekondari ngeni ngokuti ungaguma pamabuku gumi iwewe unodikana kusana ngokwapi kaunodikana kuteverera tinodainja ari a b noc ari a inoizwa ngovaa vanoda kuita mujijisi weportugesh mujijisi weenglish mujijisi wefrancesh anoda kuita geografia ari a iari iya ichikangwini matematica fizica nokimica ari a b inoiza ngovaya vanoda kuita mujijisi wematematica wofizica wokimica muinfermeri nokusu jizinji zvinokwanisa kuiswa ngovaya vanoda kuita ari a b ari a c kuna vaya zvinoiza ngovaya vanoda kuita dezenyu kana iwewe pauchajijaya unodikana kubvunjisa kuna vadoni vako kuna vajijisi vako kuti inini ndasana basa iri randinoda kushanda ndingapedja zvidiji zvangu nokudeya ngorapi gwanja rinodikana kuteverera kuti wewe utame kushejeka utame kuita chiro panguva iya yaunoda kusana basa ranoda kushanda
1: ndizvonadi zefama zvokushoni wakwanisa kusiya ndakwanisa kujija zvokushoni ndinogonda kuti vapurukire vakujija naitiso tiri kubhuya tiri kubhuya wari zvino ngatendeni kupurukira mumbo tinohwirira zvesambisambiwari purukirani kushoni

0: Mumbo wakwanisa kusare sure ndinogona kuti vapurukiri vakukwanisa kutamba naitesu asipizvona zefu
1: ndishanadi mumbo jadinokwanisa kuvisa imombo jinokwanisa kusiya mupurukiri kana itusu takadakara jinopangira imombo jeushoni jinokwanisa kutibesa ndishanadi mudeni wangu Sofia warizvino tinodikana kubunga yeja noshamwari yedu sezvo akwanisa kutibesa nomupango sezvo unopona
2: ndinopona zefu
1: vhiki rako rikufamba kudini
2: vhiki rangu kufamba kushoni ndikuita zvizhinji ndinokwanisa kuita mujaha ndikwanisa kuenda kushiyara po munokwanisa kutamba kumutundu kwangu
1: ndizvonadi kana zvijiji zvako zvirikufamba kushoni
2: zvijiji zvangu zvirikufamba kushoni ndikujija ndikwanisa kupasa nanga semestre iyi
1: sezvo ngeni wewe uri kujija
2: ndikujija ngeni ndikwanise kugara nomari ndikwanise kugara nouzivi
1: muntu ayasvika jija agari nomari
2: ndinopera kujija mabuku ese ndinokwanisa kupuwa certificate namweni ava vakujija avapuwi certificate zvinonesa ngeni iwe unotsvanga basa auri wani ndakundono vanokumbira unanga certificado yo décima segunda certificado yo faculdade pavona iwo wakwanisa kujija kurusu ndoyo onata
1: ndizvonadi wewe wananga kuti uri kujija upuwe certificado ukwanise kuwana basa ana sezvo unoda kugareni pamangwana wako
2: mangwana wangu ni ndikuda kugara sociologo ndikuita sociologia pa unizambezi ndikuda kujija nanga dhorobha redu mangwana ndinogara sociologo zvinobesa papi ndikwanisa kujija ndivavo zvikuitika mamuzi mwedu mudhorobha mwedu ngondava ntenda ngeni vajaha vana basa iro ndebasa yomuntu akwanisa kuita sociologia
1: ndiani wakakutatijaro kana kutsi yondoyo mabuko ndoo au kitara kuti uwane basa ravo rikudara
2: ini ndakwanisa kubesa na Bartolomeo Antonio Funyo pamwe na Rose Amelia ndi vantu vakwanisa kubhuya nenini ngundava iyo kurso ngundava Bartolomeo ena wapeja kuita sociologia pa fakudade unindikungu Rose ndi muntu mwene akwanisa kundivunchawo Sérgio, o decano com o Gija, com o Conisso Curunga, Mangona, o Acungeni. E tu, Suzefa, pode ser que a beira desse o Tamba. Tengo eu, o Gija, basta Brunessa, o nome do nome Jaha. Avant, vando, vindo, o nome do Condibesa, o Conisso Cusana, o Nanga Curso de Sociologia, o Guita, Nyamasi.
1: Ndishonadi, kana shamwa jako chinotamba na wewe. Jiri kujija, jasana, ngwerapi basa, ravano dakarira kushanda, vangapeja kujija, kana ngushapisha ukuonao.
2: Kumtundu kwa mnyava shamwa jangu jukujija mwani jukita sociologia mwani jukita kimika mwani jukita francesi hivyo jimobesa kuna mjaha kwa mungwana tukwanisi kwa na basa
1: ndijonali kana kuona kwako kusana basa la unoda kushanda kwa mungwana wako mja ushoni kana jinobesa
2: jinobesa ngeni yo unogara unanga no objetivo msoro mwako, moyo mwako, ini ndukuda ichi, vindosho zvinoitika. Ndava unadikana ita vindosho, uchikwanisa kujija, uchikwanisa kutamba na vandu vana hwire jokushoni, mangwana ndivona vanakwanisa kubesa. Zefa, itusi tinoona vazhinji, tinooneka kufakudade, skola, tinonyenya unanga shamwari angu, anogara suro kwangu, mangwana anibesi. Muchakangana vapurukiri vamunovese vapukera Mosambiki muntu anopoja basa ndiyena anoneka kutundu kwako anoneka musara mwako ajije nayowe
1: mupango jeushoni jaukwanisa kusiya nokudai anga tende kwapurukira mumbo umweni tihwirire tichibunga ijano shamwari yedu sezvo purukirani ushoni

0: Tapera kupikira mumbo, tukukwirira tichikwanisa kubunga ije nushamwari edu sezo ngundava yosu kwa tatakwanisa kuvisa panchiku ya masi. Mabasa atinuda kushanda. Tineta kudini kutitusu tikwanisa kushanda basa, atinuda karira, kutitusu tishande pamangana wedu. Sezu, kuhirira pakati kumabuyo edu. Nguwapi mpango, nukwanisa kupekeja kuna vadoni vaku. Vaya vashikarangariri chokuita pamangwana. Vona vananga kuti andiri kujijare. Ningatopeja, chanda tuwanara, andiri kuita. Kukuti mirangari jova zinji. Vananga inini andina mare, andina ukubeswa. Nukudea chirichesa ndino hii. Mirangari jo ushoni.
1: Tunadikana kunanga kujija. Tukunisa uchanga mabasa tukuda kuita. Atipu nanga yu nudikana garakanya kumira basa. Basa alimiri uwe. Yu nudikana uchanga. Basa, wajaha, mpupiara jimsumbiki nchiku nyamasi, mudikana mchanga mabasa, nukwanisa pwe jamari. Mundawa zefa, itus nukwana mazenji, wana mchanga basa, alikwanisa pwe jamari. Ivi vinonesa, mundawa wajaha. Wana vira wakwanisa kulipa, pamuzi, pagaru kumwa, pagaru ivi. Yonu dika mchanga basa, nukwanisa kubesa yowe, besa kama wako. Atidikandu garakanyi, atidikandu nanga, basa ere, la mtu mwene. Ivi msambu kushata, kushashkendi. Itu sino ziva ne msambo neitika.
0: Tivunja padoko kita uwe nenga mujaha. Kutivese veri kujijara ku nyumba yushijo kwa uriwaru. Kana shamwari jaku. Jiri kubesa ngo ukama kutivuna mapeji yushijo shavo.
1: Aungwini unanga pa fakudadi se mare. Mare inobesa ngundava nolidigana pa kashkrisao. Zefu no ziva nolidigana pa rekorensia. Isso não pensa de na vajaha. Ndika na gano mato kwa nisi pejisa na gama fakultade yetu mandava kuna mwene wa mga ceramika ndika na kuila motokaro. Isho jino besa kugara no mare. Majimai ndi vanza mwene wakuita mabasa ukshoni. Ndiwane vano besa unanga mwana kwa nisi muka sedu. Mwana unanga jitu na vajaha ne. Muka sedu kunga nija nanga mabuku tiyo kwa nisi kwenda kumbutu yu vijiju jokushoni.
0: Kuna wewe, ndia na hiriku kubesa ngomare kana ukwanesa kupeja shijiju shako?
1: Jola zeba, nindu seka ngini. Mungiso waita kuna nindu mungiso mwenye kushoni. Fakudati yangu nindu upagandega. Upagandega, kuna mundu kundibesa. Ndu pagandega zefa.
0: Ndijanadi kutiwa wali kuiboja dingere. Boja pasi. Kukava manga. Wali kuiwa niribi.
1: Zefa de. Zefa itusu kuita mujaha. Karei kutenga mwana mdoku. Niyo nanga infansia. Tita kwanisa kubeswa. Wata kwanisa kukura padoku. Nandika na uchanga juro teka. Nabesho shinobesa. Msambu kushata kuna itusu wajaha. Tusu nukara pasi basi kumira mama ya masa nipuwe jeseme tikashi. Ivi nduwa msambu kushata kuna mjaha. Yo wakura waru ndikana uchanga chiro. Chino kwanisa kubesa yo kwanisa upagari vile wako uweka. Mandava zefa yo nukara mundu mwono unukwanisa kuimira kupuwa jiro. Unupuwa chiro yo auchidi. Paga fakudati, paga shkola, paga shapa, nudikana. Unanga uita bolada zefa, uita bolada. Idina nditinyo zefa, nduachama bloku, nduachama msanga. Wano na unusirjo, unusirjo, maso kachena. Maso kanyara, kunyara kwesi ifu. Nini nchwa msango, nita jwesi mkwanisi kugara nomada. Anditi hilo, yukushata. Nangatuka vandu, ifu nini nditi. Mabloka nwe ya mzona, nchwa. Ngeni, dinyo zefa hivi zinarako, dinyo alivi, nyamasu zefa yamasu nga ceramika, wadenga sama tomate, dinyo ya katawa. Hivi, mduwa dinyo, nchechi mwene, nchwanisa kubesa, nanga tenga jwilo kuna yu. Nudikana ita jwilo, jokushoni.
0: Mpango jokupijisira ngo japi?
1: Mpango kupijisira njiko nyamasi, ndikuda bongesa kuna wesa bukia raji Mosambiki, ichi nishungu na zina na yu kamari. Mbikana kukira ngundava Sofia na Zefa, pungunu wantamweni, wanwisa mulava jokushoni, mabuyo, ishu pa kwanisa kubesa, unanga wajaha wesa wanika mamuzi, mshukukira raji Mosambiki njiku nyamasi, kuna majibaba, besani vana venu, wakwanisa kwenda kumbutu yoshujijo. Mchangano, majibaba, vana wesa ndikanao kwenda domingo kushiara, unanga kuigreja, ishu jinobesa kuna mjaha. Vana venu mwavunje nguva yuhurira kanyo, ngeni, tushu nguna vazinji, nanga vajaha pumunovana wanavia kani 23 ora. Nika ya shata. Aiziviki undiani wakiria no mapanga mamuzi. mamuzi mwedu mshitaka zwedu dikana vya kanyi sedu kuna vana mdikana kutati meja matibaba nguva yesi kuna kubradona motorista mdikana famba pada kupada kukundaka kugugoma na we kuguma
0: Dijana deva pikiri tapera kubungaija nushamare duu sezu wakwendisa kutijijisa apa no kutipeke jampango jukusikena siana wanangava kuti pamabuku ake makuru iena ari kujitira ega anoita ari kuchaka mare padoko no padoko uchikwanisa kujija kuti ena kwanise kupeja akwanise kubata basa kana ena kwanisa kusana basa lo sosiolojia iena wananga apa kuti anoda kujija nyika yedu kufamba kudini ri kugara kudini zvizinji zvaanokwanisa kuita Nabasa hili la kwanisa kusana kutiena kwanisa kushanda. Wari Sofia Tineteni.
2: Wari zvino ngatene kupurukira mumbo. Tiyo ni uhirira juwe Samsambi wari purukira nukishona.

0: Kwapela kuprikira mumbo wedu kupedzisira. Ichi ndichirongwa chinewewe kamaira chinezwa nuvasikana pomwe nuvajaha. Chochipinda kuna vasikana nuvajaha. Kuna mwese mwese makwanisa kupikira chirangwa chedu. Tinobonga ngokuti njaushoni kuzwango japi mpango jino vadoni vedu. Kuzwango zvapi zvinorangarija vadoni vedu. Apa tichitakwanisa kubhuya padoko ngozvapi zvatiri kurangarija, ngozvapi zvatinoita. Kana iwewewo ukwanisa kupikira chirangwa ichi, uchadogara nonyowa. Itai chaunodakarira.
1: Ndizvona dizepa mazvo kusoni wakwanisa kusiya.
0: Sofia siya mpango wako pedzisira ngondavese kurediwira kuti wakwanisa kuvisa panzvimbo yemasi.
1: Nosiya mpango kuna vajaha vese novasikana. Munodikana kugara nomurangariro pamukujija munodikana kurangarira zvivo zvamunoda kuita pamangwana wedu. Tingarega kurangarira. Tingapedza kujija atiiti chiro atiendi kubata basa ngonda vachiswa tisi kurangarira kare tinodikana kurangarira
0: ndizvonadi itusi tinochanja kuona shamwari njedu vangapera kujija vanogara gore rimwe vakagara pasi makore maviri vakagara pasi vokutama kuziva ngozvapi zviya zvavanoda kuita pamangwana wavo nokudeya ngatirangarire patichajijari mabuku madoko aya tingaenda pamabuku makuru kuti titame kuneseka panguva iya yatinoda kuenda pamabuku makuru. Itusi tinonga tapera kusana kare. Tisiyai murangariro ndowaunawana. Wokuti inini handina mari kuti ndiite mabuku makuru. Vese vaya vakiita mabuku makuru. Asipi kuti vona vanazvo pamuzi. Asipi vona kuti vanayo dinyeri okuvabesa. Tese tiri kutambudzika. Vazhinji vana vatanonjara. Vanofumira chienda kuimba chichijo. Vamweni vanofamba ngonjoka. Zvizhinji zvinoitika. Iwewe ndinoda kusana basa iri rekuti inini ndikwanise kuita. Uite mabuku ndo wokuti anokutora kuti wewe ushande basa riya raunodakarira kubata. Tasiya mpango wojokusiyana siyana pakati pechirangwa chedu nokudeya vadoni vedu ngatiteverere mpango chakwanisa kusiwa apa. Iwewe wachizivi ngochapi chaunoda kuita kumbira kuna mudoni wako akwanise kukubesa. Kana pasi nukama kwanisa kubesa nomupango. Itusi tinoimango apa pataposa tinokumbira kuregerewa mainga netusi shoma njeni tushireve Jesu. Sefa nusharaush.
1: Na ini ni Sofia Fons.
0: Tabesa nomupango na Sergio Feliciano Abelo.
1: Album chino mbebo ni Sefa Luish.
0: Vanonyora chidangwa chedu ni Manusanju Kulonga pomwe tinobesera la Transport Municipal da Bela.
1: Bye bye, tinoonana pachirongwa chimwene.
2: Na iwewe.
3: Sana iwewe.
2: Na iwewe.

kani mpurukirita zoku imbaka njiwa neji kashitigu Raul mukatimo usiko zanyama sereno vachiti chengeta upenyo wako. Jirukita kuno gumi makumabiri no msesu wa mrongo muna, 22 horas e 24 minutos. Tire kumo pa mabasa ngondimi ushinda mukatimo usiko zuva ro nyama sereno. I usiku chishano chovik, chishano mshakade chokuti kumbiriko sumana, kumbiriko viki. Ndikona kuri kutotanga vatona borosa riri nani tinoona kuti panguva ino vari kutotsvaka kubungaizha no shamwari takuenda muzimbabwe ko cherekejera izwi ra marahura chionise marairi vachiti ivainesu mari baba